0: Tongkrongin terus di 100,2 Ban FM Rancak Bana. Kami bakal kembali setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
4: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru.

Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah. Attention. You are listening to Honey Fam now.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar

0: hospital lah.
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Kita lah, oke?
2: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Kitalah. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Resikan dia. Gadang, murah, lama, dana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: lapit! Capek lah! Ayah dan salah ikhwah!
1: Iya, ya, helm itu mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lah?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunsana pandangnya di masa je barado. Basu balik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko 3 Oktober hari Selasa ya. Jawan nenek balik di radio Bahana FM. Dan kemengawan di sana sampai pukul 2 balik siang deko ya. Di saluran telepon 0821-2270-8300 boleh juga bagi rumpasan singkat di WhatsApp tentunya di acara Lamang Tapai ya. Dan kami minta lagu Minang coba kirim-kirim salam tentunya. Mudah-mudahan dan salah satunya ala siap je pesawat teleponnya masing-masing yang ala siap pula judul lagu nan kadi ya, minta gitu ya. Jangan sampai ala menelpon enggak tak kena enggak telah tahu judul lagu nan kadi minta doa. Banyak tanayo kawanan lain menungguan gitu kan dek kelamuan gitu nak. Baiklah, kita akan segera membuka saluran telepon di paginanku. Kita terima telepon nan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, Ika Tanjung masuk pertama di bagi ko bakaba Ika Tanjung kini ko.
1: Apa dikasih Pak Aka? Ada dia hadiahnya Kak, lagu duo ya Kak.
0: Jadi, boleh.
1: Ya, ada kena Kak.
0: Iya.
1: Kak.

0: Alhamdulillah
1: mah request untuk apa? Heeh.
0: Mm-hmm. Alah
1: salah tonton. Alah. Apa lapannya? Pengen beli enggak? Alah lah kepo.
0: Ah, sapa?
1: Oke, ya, Kak.
0: Heeh. Bapak?
1: Sehat ya, Kak. Tak perlu tahu.
0: Nggak harus
1: minta
0: harus dipublikan gitu ya, dipubliskan gitu nah.
1: Heeh. Minta
0: apa lagunya tuh?
1: Rastandelolia dari Abeng lo Kak. Sama duitnya Kak.
0: Apa lagunya?
1: Rastandelolia.
0: Tandeh
1: lo liat.
0: Tandeh ya?
1: Iya tandeh. Tandeh lo liat.
0: Aneh lo judul lagunya ya. Lah tandeh lo liat. Dia binti ya tandehnya.
1: Iya sama Ale Kak.
0: Ya sadia mah. Pakai lo liat.
1: Jadi Siti Abi pagi, dicari pagi Abi petang karena ada kesimpang.
0: Kirim ya salam dulu.
1: Salamnya untuk Kak. Makasih keluarga selalu dikasih Allah yang terbaik, punya akhirat.
0: Amin.
1: Terus cita-cita, rezeki yang banyak berkah, capek sama masa. Amin.
0: Amin. Doa nan sama untuk Ika ya.
1: Amin. Pak pimpinan lo sekeluarga.
0: Jadi
1: Pak D, Bu D.
0: Ya.
1: Keluarga di ayah sama Gayet Uban. Mak Itam, Aja Munir, Bella Uncu, Da Aldi sekeluarga, Boga Sehat Selalu, Aziza, Nidalia. Yang kakak boleh keluar Pak, Bapak Sirel. Makasih banyak ya Kak.
0: Yo, apa tadi judul lagunya?
1: Rastandelolia.
0: Jobeng ya?
1: Yo. Kalau nak dengan Cila Kak.
0: Jobeng lagunya Cipiti Loliaknya. Cipiti lo liat.
1: Oh.
0: Lah tandih nak duduk ha.
1: Itu sama cikgu Kak.
0: Itu sama cikgu ya. Jadilah kalau begitu ya. Okey baik.
1: Banyak ya Kak.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FN lancak bana.
0: Okey. Demikian ada Ika Tanjung di sana pandangan ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 021 0821 2270 83 00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunnya
0: anda mencogok lo liat kata si Ika Tanjung berkata.
2: Itu judul lagu Ika Samanta tu tiba lo liat.
0: Iya
2: pakai kantang.
0: Masa
2: Makan nasi pakai kantang. Selamat pagi menjelang siang.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik Nak Alfira, ala makan, ala minum kopi pakai pisang rajo. Nak dua ke Cik Nak
0: Alfira. Iya.
2: Ala minum kopi ke daunan?
0: Alah.
2: Alhamdulillah, dah usah pakai minum pakai apa tadi, gula aren.
0: Baik tu, ya, mantap itu.
2: Yang minuman basit tu ah.
0: Iyo. Kopi gula aren ya, warnanya suku warna tu mah.
2: Tapi kawannya aja pisang jantan bau bui.
0: Wih, mantap tu.
2: Pakai apa? Pakai anu, pakai keramik.
0: Ini, iya seru warna tu.
2: Ayo warna, ni orang nen. Lain suku daunan.
0: Suku lah iba lo keindak lo makanan awak benar tu mah.
2: Request lagu Tia Putih di Kumbang daunan.
0: Apa lagunya tu?
2: Indah

0: Tapanayo dari napit Isambu sama OP Presti.
1: Inda denai
0: Tapanayo.
1: Tapadayu. Inda denai Tapadayu.
0: Dapit sama Opi Kristi.
1: Oke, kirimlah salamnya dulu.
0: Salam pertama untuk Daunen yang selalu ceria sepanjang hari, sepanjang waktu. Daun usahakan nanti Daunen lancar acara sampai jam 2 pasti. Daun kawani beko Daunen.
1: Oke, mantap jadi.
0: Ya pasti, soalnya on air radio Bahana di Tepi Daun sama Daunen.
1: Yo asik.
0: Salam dua untuk Salehaku.
1: Yo.
0: Awak kalau bergabung kawan Salehaku.
1: Yo mantap.
0: Itu menjalin persahabatan di udara istilahnya Daunen.
1: Yo.
0: Semoga sehat selalu, Saleha. Salam juga untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana. Tapi salam sehat dari Daud, ya Daunen.
1: Jadi.
0: Terima kasih. Salamnya tadi ada Ika Tanjung di Batipuah. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam balik untuk Ika. Salam untuk Azizah di Tanah Hitam. Ada Daleni. Ada Daliar. Ada TL, ada Amela Unjung, di Tanjung, atau Putih Buntu ya, Danen.
1: Oke.
0: Ada Mita di Pejuruan 7, Evita Ayu Koto, siapa nama itu? Marwah. Ada Mori, ada Gati Palala, Linda, ada Emilin, ada Sri Kacang.
1: Oke.
0: Ada juga Putri Aris Kamboja. Ada Senisa, ada... Ada Dita di Kota Panjang ya Danen.
1: Jadi.
0: Ada Manda, ada Pak D, ada Munis Kumbang ya Danen. Salam Yun, ada lupa tahu salam Yun untuk Arti Jo keluarganya di Jakarta sama kawan-kawan di kantor. Tapi salam sehat dari tahu sih ya Danen.
1: Yo.
0: Ada Putra Beta Bota, Wan Mister sama da Alviral. Salam bahagia untuk da Alviral.
1: Jadi.
0: Salam untuk Maisan di Tiamam, ada Putra Arifan, ada Gai Uban di Semawa ya Danen. Salam untuk Ayah Nadia, ada Elo di Selungkang, ada Isin di Kacang ya Danen.
1: Oke.
0: Ada Putra Tepe, Putra Silva, Kacang Napa, sama Nikmat di Pernah Panjang, Badua, tapi salam da Danen.
1: Oke, baik.
0: Ada Putra Pagara Bagai, ada Putra Rantau, ya Danen. Anak Kabupaten Beko di sesi kedua, sesi ketiga, dapat salam dari Daud ya Danen ya.
1: Apa judul lagunya tadi tuh?
0: Tindak Denai Tapadayo.
1: Salah judulnya tu.
0: Ada.
1: Nah, besok kalau minta lagunya direlat seketik ya. Boleh capek basuhnya. Indak Denai Katadayo tu judulnya.
0: Indak Denai?
1: Katadayo.
0: Oh, pakai K.
1: Tak pakai T dong. Pakai K ya.
0: Maafkan daun-daunan lah. Payah lo, cahaya daunan di lemah kiek. Dari lemah kiek, lemah kodang juga. Masih di lemah kodang itu.
1: Iya.
0: Indak Denai Katadayo.
1: Katadayo.
0: Ya, jadi.
1: Oke.
0: Ya, daunan.
1: Iya.
0: Itu ada titik dari Putri Sikumbang, daunan.
1: Putri titipannya.
0: Kecilnya mau teko. Kalau labu, bang, teko. Tolong lagu permintaan dari Putri Sikumbang, kecilnya tolong dia dulu, daunan. Judulnya Udah Pautan Hati.
1: Iya, mana tuh? Apa lagunya?
0: Udah Pautan Hati.
1: Udah Pautan Hati.
0: Iya, iko soalnya iko lagu permintaan Donen.
1: Oh gitu, dari Putri Sikumbang ya.
0: Iya, untuk Putri Sikumbang gitu ya.
1: Jadilah kalau begitu dicarikan lagunya dulu ya.
0: Ya, Daunen ya. Okay. Terima kasih lah mangke nomor telepon Daud sebagai orang kedua di Radio Bahana Padang Panjang. Terima kasih lo mangke nomor telepon Daud. Terima kasih lo untuk waktunya untuk Daud sama Daunen ya, Daunen ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih Daud turun dulu dan kaitan cuaca di Terminal Pilihan Robot 5 Kabupaten Tangka.
1: Oke.
0: Sangat mendukung untuk siaran kita berdua dan masih terketik kabui dan kata lalu lintas. Terpantau aman amin terkendali. Begitu keadaannya cuaca di terminal Dobok di Mekau.
1: Jadi ya.
0: untuk kembali ke studio bersama Downland di Radio Bana. Silakan, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Downland.
1: Baik, Daus. Terima kasihlah bergabung. Ya, itu
0: Radio Bana. Rancak mana?
1: Okey, demikian ada Daus di Dobok Batu Sangka dan sana ya, sana penengah ya. Lagunya Indak Denai ya, Indak Denai. Okey, di belakang Daus ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Wabarakatuh.
1: Iyo, siapa ko? Azizah ya. Ya, apa kabar Azizah kini ko?
2: Kalau mana dia nak pi hari warna net.
1: Jadi baik. Okey. Apa lagunya?
2: Lagunya dari Ipang, Badu Esa Mungkin Tani warna net Sangkutan Hati.
1: Sangkutan Hati?
2: Iya, dari Ipang, Badu Esa Mungkin Tani.
1: Sangkutan Hati. Jadi kirimlah salamnya.
2: Salam balik untuk Abang Daus yang paling lucu. Itu untuk Nyoka Ika, untuk Nyoda Al Salep,
1: untuk
2: Nyoda Gadis Palala,
1: Nyoda
2: Uban, aduh yo TL sama Udara Jualan, untuk keluarga besar Nyos, aduh yo tanpa terkecuali, aduh yo Wangi Ternaga, Kak Ikin sama Kak Tri,
1: jadi,
2: aduh Ama Antera Uncu, aduh Mama Gaul, adanya Mak Putra Tebet, Mak Hitam.
1: Iya.
2: Adanya Haji Munir Tikumbang.
1: Baik.
2: Adanya Bang Aldi di keluarga besarnya. Adanya Haji Mamanya, guys.
1: Iya.
2: Adanya Pak Zainal. Adanya Ibu Dokter Nino Mansani.
1: Oke. Siapa lagi? Halo?
2: Kenapa
1: buang
2: beko ya,
1: biar
2: salam
1: ke Donyo
2: ya,
1: Wanonen. Jadilah kalau begitu, ditunggu lagunya beko ya, Aziza. Jadinya
2: untuk Pak Aldi, Joka Adila, Wanonen.
1: Baik, ya.
2: Terima kasih banyak,
1: Wanonen. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Wancak Bahana.
1: Ya, demikian doa Azizah di Tanah Hitam ya, Sangkutan Hati lagunya. Berikutnya di belakang Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Pak D. Piye kabare?
3: Sehat
1: ya, alhamdulillah. Apa lagunya Pak D kini ko?
3: Lapiak buruk pondok tu.
1: Jadi.
3: Salam untuk Wan, mudah-mudahan sehat sihati Wan keluarga.
1: Amin. Doa dan sama untuk Pak D.
3: Mak Hitam. TL Ikin.
1: Okey.
3: Mak Datuk. Ani Tri.
1: Ya.
3: Nurul Marwa.
1: Okey.
3: Tadi Pelala Mak Mama Riri.
1: Ya.
3: Putra Tanjung. Putri Tanjung. Amma Gaul. PA untuk Daus. Ika Pina Alidah. Anissa. Ani.
1: Okey.
3: Sri. Mambo.
1: Ya.
3: Daus lagi aja permisi di Putri Kabuang.
1: Iya.
3: Dan
1: ingin
3: hidup juga.
1: Okey.
3: Aldi di kawan-kawan.
1: Baik, ya.
3: Unita.
1: Ya.
3: Arita dari Uban. Kejumunir, Mbak Hitam.
1: Ya.
3: Weni.
1: Wanjai,
3: Mister.
1: Ya.
3: Linda. Raja Alam, Ika. Kakak
1: Juang. Okey.
3: Putra Tilba, Putra Tibet.
1: Jadi.
3: Elok Sumpang. Nova.
1: Okey.
3: Mori. Ayah Nadia, Uni Kadai.
1: Ya.
3: Mana-mana yang berdua dapat kereta suar alamun.
1: Okey, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
3: Lancar
1: Bana. Demikian aduh.

0: di Bukit Sudongan meminta lagu Lapiak Tuo ya, Lapiak Buruak Pondok Tuo ya. Pak D, biko ditunggu lagunya. Di belakang Pak D ada siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, Haji Munir. Wah, apa kabar Haji Munir ko? Kabar onen baik-baik saja.
1: Salam opian ne.
0: Wah. Kabar celote atau apa lagu boleh? Apa lagunya?
1: Tali pengabek ne.
0: Apa?
1: Lapuak tali pengabek.
0: Lapuak.
1: Tali
0: siapa nama lagu tu? Nah, nampak sih ko lagu nan pakai tali lapuak cuma dua lagunya. Irwan Purja judulnya Nasib Tali Lapuak.
1: Tanya lah
0: itu. Aku saja.
1: Ya.
0: Ah jadi okey, beko kita petakan ya.
1: Salam pertama untuk Wanin dan Samsul ya. Semoga keluarga panjang umur bala di sini dua lah.
0: Okey.
1: Selanjutnya ke ada Elis Kaca, ada Lek Doba, ada Tri. Ada Pulau, ini ada Tenggurula. Ada Pulau, ada Ewi juga Tangka Dogo.
0: Okey.
1: Pulau Kita ni baru lah.
0: Ya.
1: Pulau Tua Ajiza. Ada Pulau Putri Tanjung Ikat Tanjung.
0: Ya.
1: Ada Pulau Banjet.
0: Amister
1: Naga.
0: Ya.
1: Ada Pulau Ribuntu Putri Dua Biasa. Ada Pade Bude.
0: Ya.
1: Sama indahnya ada di Kuala Lumpur Bambu. Ada pulau Tanah apa ada Daan.
0: Okey.
1: Sembilan Kebunima Jarangga.
0: Jadi.
1: Berapa gara? Ada pulau Magaul.
0: Ya.
1: Ada pulau Putri Sumbang Tanah Panjang, ada Putri Sumbang di Blato.
0: Okey.
1: Ada pulau Maitam dan di sini cari bala. Cari Bayaman. Jangan siapa, kita di Manggung.
0: Jadi.
1: Ada pulau Abu Mani kenal sama Fazul. Ada pulau Putaran Tau Men di Medan. Ada pulau Kamela di Wanen.
0: Okey.
1: Kamu tinggal kalau ada pesan pembahan dan pembahan dan pembahan dan kota Wanen.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Rancak Bana.
0: Okey, Bahana Rancak Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anju Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Di belakang Anju Munir, kita masih ke Pariaman senak pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cerawan.
0: Yo, Mak Itam. Selamat pagi di Sungai Sariak Pariaman. Bakabak, kini ko, Mak Itam.
2: Alah ya
0: gak linduk
2: Tewan.
0: Alah ya gak linduk Stek
2: ya. Alah ya patang lah pada dulu kabuhi Tewan.
0: Iyo, di Padang Panjang begitu juga kini ko ha. Masih libur anak-anak sekolah, kabuhi tababana.
2: Dua hari ke petang ko, di salah saja Rabu, leh ya ko kan.
0: Leh gak tahu.
2: Jadi bahaya hujan tu lah kalam lo kabel dia lah. Kena lama nak saya ni dapat tempi tu dia bawa kawan.
0: Ya masa balah dulu. Indah ada pek lo di kita unan bersama tu dia nak. Nan jali pemerintah lah berusaha ya untuk meredakan bencana ko ya. Tapi balah ya nak.
2: Kadang-kadang salah tapi kau balah.
0: Iya. Makanya nak ditiru-tiru keraju orang di luar tu gitu kan. Nan membakar rimbu sekerajunya gitu kan.
2: Takdir wajah sarwai lah dekat-dekat kerajuan dan awana.
0: Iya. Nampak tu batu asolah. Masa ya untuk kau mencari piti banyak orang sanagari ya. Kan tak boleh tu nak.
2: Sanagari ni kepek semua. Kau antar negara. Iya. Tengah pura kami.

0: Iya,
1: Vietnamnya.
0: ala protes warga Malaysia terhadap negara gitu gitu nah.
1: Anu kewan buruk sangkol kewan.
0: Buruk sangkol lagunya.
1: Ya.
0: Ah, jadi kita putarkan beku kirim-kirim lah salam hitam dulu.
1: Salamnya lah bapak buang tadi dan bapak buang dekoan.
0: Okey, baik.
1: Ada Pak D, cerita je putih. Ya.
0: Iya.
1: Ada Ziza, ada Putra Tebet, ada Zela, ada ala lainnya ini kawan.
0: Oh, lainnya mana itu?
1: Nah, lainnya lagi, lain tua warna apa?
0: Tukar ala. Iya, jarinya ndak kue dah lah lainnya jarinya tu, amok kue. Iya
1: lah, matai. Kasihan deh lu. Dalam jual tuan guang di dapur di jual kare-kare itu.
0: Jadi ya.
1: Gaya upan, gaya tangka, gaya kare, putri Tanjuang, putra Tanjuang, salam balik untuk Damunir tadi tu.
0: Okey.
1: Jauh di pagar juang tu.
0: Yo.
1: Tu kemana kemana kan mitan lo putri si kumbang di Padang Panjang, putri si kumbang lo di Batu Semuka terkabat yang selalu.
0: Yo.
1: Kece-kece jauh tadi. Jauh-jauh menit. Bisa tak kirim malah gula ya wanita perapian ya. Nyok dari juang ke mereka.
0: Iya.
1: Waduh, dah pulsa, dah paket, dah dari juang, dah muat dah mereka.
0: Nah, muat dah. Iya.
1: Tapi dah wah, dah lagu ko, dan dia lah dia kemarakan kedua putri sekumbang dari Kuala Panjang dia putri sekumbang.
0: Iya.
1: Diri Jakarta wan, tu putra rantau lo tu orang Kuala Panjang lah semua. Saya kembali selalu tu. Horas putra Rantau.
0: Horas ya.
1: Barat tua di Solo putra Ridwan Tel.
0: Okey.
1: Dalam.
0: Jadi.
1: Orang Gar kata Nopa.
0: Ya.
1: Magaul. Wan Kenyago. Yo Bundo itu.
0: Ya.
1: Wan Mister. Tapi pape lah pagi kau anak.
0: Jadilah kalau baik itu macam.
1: Saya tak beri nama cie satu pertatua. Ayo. Waktu dia takkan dah ada weekend dia wan.
0: Iya.
1: Cuma baga uranan di belakang lo baga dia wan.
0: Ayo betul tu macam betul tu.
1: Ayo ni dah sudah bersibah dia bagi dia atau boleh lingkung. Karena no salam meter ya wan ya.
0: Iya, jadilah di dalam di
1: dalam. Salam terakak baru saya ada.
0: Jadi terakak mana pulau di siku ha salam ya.
1: Iya, preman tiara aman terkendali kekejaran lancar asal di sini je preman.
0: Iya.
1: Lah boleh cepi sini wan.
0: Gitu ya.
1: Kau jam 1 sampai jam 3 tu baru miru balik ya.
0: Iya.
1: Yang mudah-mudahan amal lah kita tahu. Dia lihat tak tahu ini ada wak.
0: Iya.
1: Amal terkendali ya. Ya lah wan.
0: Iya. Jadi kita.
1: Kan wan ada di telepon ada di nanti sampai jam 2 lagi.
0: Jadi. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak
0: mana? Rancak mana? Ma hitam di Sungai Saria, Pariaman di Tanah Padang ya. Alabak kebun di paginanku, lagunya beku kita dengarkan bersama-sama. Cik leh telefon kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: UTL di Kacang, Kabupaten Solok. Bang kabar?
2: Alhamdulillah. Oh,
0: Bakabui
2: bang.
0: Bakabui ya, rasa negari mah. iyalah TL. Apa lagu TL kini ko?
2: Di KB gadi subarang wan.
0: Di KB?
2: Di Ike gadi subarang.
0: Di Ike gadi subarang. Di Ike. Santai ya, TL ya.
2: Iya,
0: Wan.
2: Salam dulu, Bawan.
0: Jadi, silakan.
2: Kamu salam, Tok Wan. Saya selalu merasa kasihnya.
0: Iya, dan sama untuk TL.
2: Tok Maitan, Tok Pak De, Tok Aljo Munir.
0: Oke.
2: Tok Ika, Manggung, Rosa. Tatanopa, Aziza.
0: Jadi.
2: Rasilba.
0: Ya.
2: Putra Tebet, Gadi Pertama,
0: okay.
2: Seleha, itu Raju Alam semua adik-adiknya, Wan Mister,
0: okay.
2: Ikin,
0: Ya.
2: Tri. Kita di Tanjung Kojo nak-naknya pula, saya selalu merasa sakitnya.
0: Okey.
2: Jai. Itu elok.
0: Okey.
2: Raripan Mak Datuk.
0: Jadi.
2: Putra Limau Kacang.
0: Banyak.
2: Untuk Aldi dan keluarganya, saya selalu merasa sakitnya. Sama ya. Kawan-kawannya, guys. Untuk kami selesai sedia lewat teman-teman ngawak berdua boleh pek salam wan.
0: Oke, baik. Kalau baik itu ditunggu lagunya Biko TL.
2: Ya wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Encak benar.
0: Oke, dan selamat pendengar, kita tahan dulu telepon. Mana teman telepon, Beko sesudah lagu-lagu kita putar, kita dengarkan bersama di Ramang Tapai season kedua tentunya. Dan kabar kirim pesan singkat melalui WhatsApp, silakan langsung dikirim. Kita saatnya mendengarkan lagu, lagu dan pertama permintaan dari Ikatan Juang di Batipuah. Ah, Jobang penyanyinya. Ah, kulo balik ah, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacaris dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Otek mo. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kotek. Eh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri.

0: Kan Riko kan grosiran, jadi kalau membeli banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: ka naman sa pwede ka dahil ang buong piyan mapatang na yolo.
1: Oo, oh, mga Sophia. Lago minang sa piyo pagi mo ha. Di radio bahana FM Padang Panjang.
0: Oo, oh, nantot do. Si Aritia dari jam Arato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Adi lah. Tanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello, kasi ako
5: awa-awa na.
0: Uy, ada yang radio ah, pinggin.
6: Ikut sampe sama hindi ko ma.
0: Kamu gak dua aja, nenek tuh makin satu ya lu nyupai yang dan umban anak.
6: Disabui angkai ya.
0: Uy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang selama kula banyak bintang pilih mencari yang kota maju yang selama kula.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih, unggah basi, unggah basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Bapak, apa tuh? Apa nanan-nanan cak Jakarta tuh?
0: Kini kau lada busway.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

0: 102,2 Bahana FM Ranca Bana dan Sanak Pandengah. Kita lanjutkan lamang kapai balik ya. Kita akan menerima telepon dan sanak-sanak dan kabar-kabuang ya. Telepon berikutnya dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Uncu. Apa Uncu pagi ko? Jadi, Uncu, apa lagu Uncu kini ko? Halo. Apa?
1: Kelo ampek puluh ampek.
0: Kelo ampek puluh ampek. Ialah lamu lo lagu kau nak didengar nak. Ayolah kita dengarkan beko. Jadi.
1: Salamnya.
0: Kirimlah salam.
1: Kawan nenek.
0: Yo.
1: Mama Rusa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Jadi.
1: Gaul, Kakek. Gaal, Aji.
0: Jadi.
1: Ya. Aziza.
0: Ya.
1: Lina, Cahaya, Manda.
0: Kak
1: Iban.
0: Ya.
1: Panti, Marwa, Muri.
0: Putri
1: Tanjung, Indahya.
0: Jadi.
1: Putri Bunsu.
0: Sialai.
1: Panjek. Putri Sago.
0: Okey.
1: Roma, Mak Datu. Adi Solala. Elisa Tanjung.
0: Putra
1: Cedek.
0: Ya.

0: Kaisan,
1: jadi
0: Bandek, Cika Tanjung,
1: oke,
0: okay. Rosa, Selamat dan Goja,
1: jadi
0: Ester, Yeni,
1: Iyo,
0: Aisyah, Ayah Nadia,
1: Hitam,
0: Putra Palara, Elo,
1: jadi
0: Putra Silva, Kasanopa, Putri, Wan Nikmat, Indah, Linda, Wanjai,
1: yeah.
0: Nini Atar, Nurul, Isin, Nini Kadai, Nini Nadin, Putra Tanjung, Evita Yukoto,
1: jadi,
0: Riri Kacang, Udan Atar, Kalidi, Putra Rantau,
1: Emma, yeah.
0: Yes, Anissa,
1: alah tu. Iyalah Uncu di Ampira Uncu Kututu Panjalayan. Lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Kita tunggu telepon selanjutnya di sana Panangnya di 0821-2270-8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam.
1: Yo, selamat pagi Ustaz Khalidi di Sikaladi. Apa kabar Ustaz pagi ko?
2: Selamat pagi. Laki bu, wanau di apa, wanau?
1: Oh, alun lah ya, kapatang ni kamarinya. Hari kau tak lagi kamari pindah kau ya.
2: Ya, ini lain ya, Pak. Kamu naik, kapatang kan coba dia di masjid di Sudau kan?
1: Ya.
2: Dia di masjid, karena itu kami sama-sama salat sebelum di masjid kan?
1: Ya.
2: Nah, kamu ya Ruki, apa, jalan tengah di radio, coba kan? Bukan. Kadang-kadang bauan, kadang-kadang bayar Rafki kan.
1: Iya.
2: Kadang-kadang si Rafki nama kadang-kadang. Nah.
1: Betul, Rafki, iya.
2: Itu. Lainnya, lainnya bu ya, boleh di aku.
1: Iya.
2: Ini nak cerita ke kewenungan mengenai Ambo?
1: Lu nai. Apa tu?
2: Ingatlah. Ingatlah. Lama cerita ke orang. Kau cerita kan ke orang-orang senior tu cerita kan tentang Ustaz cerita kan.
1: Oh betul. Mungkin yang boleh dapat cerita lah. Dengan kawan yang lain mungkin.
2: Ayo dah wanita pernah kasih ko ke rumah beliau.
1: Baik. Baru sebulan yang lalu aduh ke situ mah.
2: Rumahmu, ko di Pangkalan Ojek Solat Kafe. Ko ada puncak mah. Aduh jalan batu kat sini mah.
1: Iya.
2: Lempak dua jalan ya.
1: Yang lurui arah ke Sabu atau yang arah ke rumah beliau?
2: Iya arah ke Sabu. Iya. Aduh masuk ke dalam sedo jalan jalan batu angka apa KTE.
1: Iya.
2: Itu rumah wak. Itu surau wak temaja ngaji ku.
1: Iya.
2: Apa lagu diminta ketik wak dari penyelayan dari itu kan?
1: Kilo ampe puluh ampe.
2: Wih, kau di mana lagu beliau ya?
1: Iya.
2: Salam untuk murid-murid awak di penyelayan cik kau yang dari Besar Bahar.
1: Jadi.
2: Mak Syamsi, cucu-cucu beliau jawab mengaji kan?
1: Iya.
2: Dah selesai lagu tu?
1: Alun lai.
2: Oh la. Apa lagi nak monitor beliau kata habis tak kena kena?
1: Mungkin.
2: Ini jadi bantahan dosis saya baru yang balik tiga hari lalu tu.
1: Ini beliau mantan.
2: Wan mantan kan kapo?
1: Kama? Ale lut lai.
2: Ale. Salah gua ajak ini kawan.
1: Apa nanti lagi di Ustaz Khalidi kita butakan ni kau.
2: Nah, di hari dingin kita kau nak apa dia lah lagu sewan.
1: Apa tu?
2: Oh, anak mahu tu. Suri Anyi lah kawan.
1: Suri Anyi.
2: Apa?
1: Jadi, beko kita dengarkan.
2: Banyak jo apa? Banyak jo longsor nak dan Anyi. Dengari kan tak?
1: Iya, iya.
2: Siapa nyanyi tu kan?
1: Kalau di Siko, Ado Zalmon nama lagu.
2: Ah, itu nama.
1: Wah, itu nama ya. Jadi, aku kita putarkan.
2: Salam-salam lagi, Iwan.
1: Jadi, silakan, Ustaz.
2: Salam untuk kamu, untuk Iwan dan saudara siaran.
1: Yo, terima kasih. Salam balik.
2: Salam untuk Iwan tadi. Salam untuk Alimu-Alimu, Muriwa yang dipanjang layar. Atau Ed Mawita, atau Era,
1: yo.
2: Ada Nina.
1: Jadi.
2: Sana, di sana, di Pasar Baan. Sudah itu... Salam pulau untuk desa-desa awanan atau kayaman.
1: Jadi?
2: Desa-desa kayaman lah ada nama suan.
1: Alah, lah ada Mak Hitam tadi, ada Haji Munir tadi.
2: Oh, ya salam Mak Hitam dan Haji Munir ya.
1: Iya.
2: Jadi, Wan Haji Daus, gimana tiba tahun itu?
1: Kapatang kalau tidak salah sekitar jam sabali atau jam 10-an lah gitu loh.
2: Oh lah,
1: iya.
2: Boleh menangah beliau kini kuah, mudah-mudahan ada lagi salam istimewa untuk beliau kuah.
1: Ah jadi, biasanya standby radionya tu.
2: Beliau kuah sampai aktif ke surau, aktif di masjid kan?
1: Iya iya betul.
2: Oh petang siang nama ibu bawa kuah. Ustaz, kira nggak kenal Ustaz ya Rocky le. Oh lain.
1: Ya. Ya
2: maklum lah, tak nampak lah nombor tentu lala mula tak sebut tentu lah penangan-angan mana banyak kan.
1: Iya betul lah.
2: Itu beliau gitu kan. Ya pokoknya kamu masuk ke kota Allah nyewa.
1: Jadi.
2: Di mas ini berdua ya.
1: Jadi Ustaz.
2: Salam dari Ustaz di pagi hari menjelang siang kok.
1: Oke baik.
2: Ini ada lagu Wan.
1: Lain.
2: Makasih Wan.
1: Yo, Ustaz Khalidi ditunggulah lagunya Beko.
2: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Lahir rancak.
1: Demikian ado Ustaz Khalidi di Sikaladi ya, Kabupaten Tanah Datar, Sana Penengah. Kita menunggu telepon Sianan Kabagabuang di 0821-2270-8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Nenek Atar. Ba'akabah di Atar kini ko.
3: Alhamdulillah layaman.
1: Alhamdulillah
3: layaman. Tapi barasu.
1: Samu di Padang Panjang baitu pulu.
3: Petang tak dah nampak macam hari ya. Kini alah mencogok.
1: Hari ya. Mencogok setiap ya. Syukurlah kalau baitu.
3: Apa lagu lah nenek cik lu?
1: Apa lagu nenek atar kini ko?
3: Tukang ojek lah dari Ayu Dewi.
1: Tukang ojek
3: dari Ayu Dewi.
1: Jadi tukang ojek ya. Jadi silakan kirim salam Nenek Atar.
3: Salam untuk Onen.
1: Iyo, terima kasih salam balik ya. Jadi
3: untuk Atik Kadai.
1: Iya.
3: Atik El.
1: Hitam. Jadi
3: Haji Munir.
1: Iya.
3: Untuk Wita Koto lalamu lah nak ada terangannya ya.
1: Iyo lalamu nak terangan beliau.
3: Untuk Wita Koto, untuk Juwita, untuk Elok, Mak Ambo, ayah kandung tak ada punya radio ini dalam mula nak masuk terengar.
1: Iya betul.
3: Untuk ayah anda.
1: Jadi?
3: Untuk Rangga, Ketanopa, untuk Raja Alam.
1: Jadi?
3: Untuk Ustaz Nan Sawantako.
1: Iya.
3: Untuk putra Anye, untuk Elok di apa ya di Selongkang.
1: Jadi,
3: Elok di Selongkang untuk Daus, untuk siapa ya? Pokoknya orang Bali, biasanya orang Bali ya ba sama-sama yang masuk dan biasanya pagi kau nak.
1: Betul.
3: Ada masuknya.
1: Alun lai.
3: Untuk orang Bali itu kesadronya ya.
1: Jadi?
3: Untuk... Jalainan, tak tahu sabuknya nama dia gila spesial, Nen.
1: Jadi?
3: Dan nama-nama lah pokoknya dapat salam dari nenek ya.
1: Ah.

0: Oke, baik ya.
1: Terima kasih ya, Nek.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Rancak Bahana. Demikian ada Nenek Atar ya, di Kabupaten Tanah Datar, Labaga Bengpulu di Paginanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam One nomor berapa Bapak Selek?
0: Nomor 8 Bale.
2: Enggak, selena nomor berapa Nen? 8
0: Nomor 2 Bale.
2: Mana nomor 2 Bale, nomor 9 enggak Nen?
0: Oh, jago lalu dah Alma.
2: Nomor 2 Bale.
0: Iya.
2: Aku tak lagu cek Nen.
0: Jadi, haa. Yo. Alah sudah lu makan siang. Jadi, ha. Oke.
2: Selatan juang adik tak alto putra anye jun mak kayo mak aduk mak kayo mak adang nya ne. TL mama riri la jorang kali mak kacang ne.
0: Jadi
2: anan di Bali le manda molia mak sikamba do adik tak nyang ke kami le ni ne.
0: Okey.
2: Ki uniang wita ki nyang pisan juang ki pangapa ki aman ne ne.
0: Yo.
2: Adonyo pun dia si kumbang John Al Amin ke kan di Ustaz kali di tadi ya nana. Ayah pandai sikit ayah anda sebenarnya ayah salam nana.
0: Jadi
2: ado Ika Selalala Selili Azizah jo bocil kena hitam nana.
0: Okey.
2: Ado Daus ado Nyusi Elok di Lungkang nana. Mama pi ancak gadi pala lau ni kadai pergi ke canung kare nana.
0: Jadi ya.
2: Di bukit kami kalau sudah nyonya mau kasih banyak nana.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakang Aal ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Tebet ya? Jadi apa kabar Putra Tebet pagi ko?
1: Alhamdulillah
0: lai sehat. Ya. Lai sehat banako ha? Apa lagunya?
1: Apalah lagunya wan? Bayang kasih di Malaysia.
0: Bayang kasih di Malaysia. Jadi kirimlah salamnya.
1: Assalamualaikum ditumpang sokan ini akar atau apa?
0: Jadi.
1: Selanjutnya salam spesial.
0: Okay. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Ancabana. Di belakang Putra Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Giuseppe Nenenko.
2: Yo, selamat pagi sama Putra Algumer.
0: Putra Algumer di
2: Lereng Gunung Merapi.
0: Oh, Lereng Gunung Merapi ya, luar biasa. Di Sungai Pua atau di Kota Baru kok?
2: Masih.
0: Masih. Iyalah kalau begitu. Apa lagunya Putra Alguma?
2: Minta lagunya Ratuk Padiampo.
0: Ratuk Padiampo ya. Jadi mereka kita dengarkan. Kabar kirim salam.
2: Salamnya serang nangka masuak, nangka masuak.
0: Jadi.
2: Alah masuak.
0: Ya.
2: Rasa tapi tapi ya sudah. Spesialnya untuk Onenen.
0: Terima kasih tapi spesial buat Onenen deh. Jadi kita dengarkan lagunya Biko. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Okey, baik. Itu saja.
2: Naik rancak mana? Okey.
0: Demikian ada Putra Algumer di lereng Gunung Merapi kata beliau ya. Okey, kita terima telepon celai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya siapa nenek kau?
3: Linda di Ombilin.
0: Oh, Linda di Ombilin. Bakaba di Ombilin kini ko Linda?
3: Alhamdulillah

0: Bang.
1: Yo.
0: Kita Tanjung. Pak D.
1: Jadi.
0: Mr. Naga.
1: Oke.
0: Okay. Aldi. Aziza.
1: Oke.
0: Okay. Ampera Uncu.
1: Ampera Uncu.
0: TL. Elo.
1: Elo juga.
0: Mori. Putra Arifan.
1: Oke. Okay.
0: Wanjai
1: juga.
0: Kin.
1: Opung. Oke. Okay.
0: Tidak liar.
1: Ya.
0: Aja Munir.
1: Aja Munir.
0: Mori.
1: Mama
0: Gaul.
1: Oke. Okay.
0: Wanikmat
1: juga.
0: Putri Bali. Bungku
1: langkok saja.
0: Ayo, salam spesial untuk Wanonen, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Wanonen.
1: Amin. Terima kasih doanya Linda di Ombilin ya.
0: Ayo Wanonen. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak bana ya, jadilah kalau begitu. Baik, saudara pendengar, kita tangguhkan dulu telepon. Kita saatnya memutar lagu karena dia banyak lagu dan masuk di season kedua ko. Lagu yang pertama dan kita dengarkan adalah permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Kota Tua ya.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: pit! Capek lah! Ayah lah nyalai gua!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pake helm. Capek lah, apa yuk lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 103,2 FM Ranca Bana di sana penengah. Kita terima telepon balik ya, ya di season ketiga kali kini kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi ya, menjelang siang
1: kayak Bang. Hari Jumat, hari siang dari pertama sampai
0: ini lebaran. Alhamdulillah. Jadi kayak Uban.
1: Alah panik mendengar lagu saya dari tadi. Jadi nak ke mana telefon dah rasa masuk.
0: Ya, dah rasa masuk hanya.
1: Tapi potongnya dah kampi ni banyak
0: tu balik. Ya, balik ya. Jadi,
1: Yelah, kirim-kirim. Bahas kabar ni, Wan.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lagi hari di perang panjang sini, Wan.
0: Alah, gak rancak seketik gitu. Cuma dia gak rindu bakabui.
1: Ya, mbak kecek mehitam kok kalau di... Di kandang sini kok lambuk-lambuk sayang namanya.
0: Iya, lambuk-lambuk sayang ya. Ayolah kalau
1: begitu. Minta lah lagu Cik Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Oh, Bulan Kasihan dari Daniel Maestro.
0: Bulan Kasihan. Jadi.
1: Salam pertama untuk Wan, umur panjang, rezeki murah.
0: Okey. Tak
1: capai apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya hendaknya.
0: Ya.
1: Salam-salamnya di hari di siang, Wan. Ya menumpang je lah ke kawan-kawan nanano tadi.
0: Pokoknya
1: lain yang menangah suruh kita berdua dapat salam spesial, salam sehat, salam kompak di jaro.
0: Jadi.
1: Salam teristimewa untuk Wan keluarga. Mudah-mudahan dia selalu dilindungi Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
1: Tak capai apa yang dicita-citakan, dijauhkan daknya dari segala bahaya.
0: Okey, baik.
1: Yalah Wan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Halus pisan.
0: Halus pisan. Katanya itulah gaya Uban di Basi Makkah. Dan sana pandangkan sebelum kita terima telepon, kita bacakan pesan alam masuk dari pagi tadi. Yang pertama dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan. Salam untuk kita sadunya ya, Wan. Putarkan lagu dari Rayola, judulnya Malapihau. Terima kasih banyak ya, Wan. Wassalam bana rancak bana. Demikian katanya Wan Nikmat ya, di belakang Wan Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Abang Ganteng yang
0: selalu. Selamat siang Wan Nikmat ya. Wan Nikmat agak elok disilungkan ya. Salah pagi ya, salah sabuk. Bakal elok disilungkan gini kok.
2: Ya, insyaallah
0: syar walafiat,
2: Bang.
0: Saya malu-malu
2: manja dia, Bang.
0: Ya, seratu bantuannya dengan kita mah ya.
2: Lagu dah cek bang rila, pojok bang
0: ah. Jadi apa lagunya tu, Elo?
2: Maulang Sesto bang.
0: Maulang Sesto kok dia ulang-ulang bah, citunya kok.
2: Ya, kami lah tambah-tambah lo, lihat tempat Sesto jawabnya bang.
0: Iya. Jadilah, Maulang Sesto.
2: Hari, macam hari cuman nanasok tu masih banyak ibu boleh kan. Tempat Sesto jawab tetap banyak ya.
0: Batu siapa nama lagu Maulang Sesto? Mang ada lagu Maulang Sesto ya?
2: Ada bang.
0: Cuba dicari di lemari kadang, lemari ketik nak nampak dah.
2: Salam-salam lah bila abang ya.
0: Jadi.
2: Salam pertama untuk abang Onin, semoga selalu di lemang puasa sama Umi Saleha.
0: Amin, doakan sama.
2: Nama urusan turun gaya Uban, semoga selalu juga di lemang puasa.
0: Ya.
2: Untuk Ali. Daus,
0: Linda, okay.
2: Mori, Ri, Mama Gaul, Mak Gaul, Putri Sago, Putri Ayu, Putri Tanjuang, Putra Tanjuang, Ajo Munir, Tatarunya Amtara Uncu, Pak D,
0: jadi
2: Ibu D, Bang Aal, dan Alexandernya dan lalu masuk yang akan masuk selalu dilindungi kasur ya bang.
0: Ah, itu saja. Lagunya
2: apa?
0: Lagunya bukan Maulang Seso judul lagunya.
2: Ah.
0: Dan batuannya Barulang Seso gitu.
2: Ah, baik. Terima kasih lah Bang Dudi kan ya Bang ya.
0: Yang kamu nyanyi siapa kok? Ada Ovi Persti atau Vicky Koga?
2: Vicky Koga lah
0: Bang. Vicky Koga lah ya. Jadi beko kita dengarkan lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancang Bana.
0: Oke. Okay. Aduh pasan celaiku dari Ibu Aira yo. Assalamualaikum nonin katanya kalah cintu di Arago di Aratu lagu nan pingin didengar di hariku katanya. Ah jadi ya Ibu Aira biku ditunggulah lagunya ya kalah cintu di Aratu. Kemudian juga aduh pasan celaiku dari siapoku dari Uni Pandesike ya. Assalamualaikum warahmatullahi lamang tapai satu pagi minta lagu Cewan putarkanlah lagu oh lagu lah menyuruh tampak juo ya lah menyuruh tampak juo. Salam untuk sadunyo ya istimewa untuk warahmatullahi bahana rancak bana dari Uni Pandai Sikit jadi Uni ya ditunggulah lagunya beko kita putarkan kita dengarkan bahasamu samu tentunya.

Ya, kita masih bisa menerima telepon dan kabar-kabar. Ala ada lagu-lagu rancak nan kan kita dengarkan di season ketiga ko di sana panangaya. Dan lagu nan akan pertama kali diputar di season ketiga ko adalah

0: Rencana kita nan lama nan laba gabung dari pagi tadi melalui saluran pasan singkik di WhatsApp ya. Berarti lagu nan pertama beko adalah lagu permintaan dari Wan Nikmat ya. Judulnya Malapihau dari Rayola. Kemudian ada permintaan dari siapa tadi, Ibu Aira ya, Kalah Cinta di Harato. Kemudian Uni Pandai Sikik ya, lagunya lah menyeruak tampak juga. Kemudian baru akan disusul Dek Daniel Maestro, permintaan dari Gai Uban tadi ya. Dan berikutnya ada telepon kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uni Dahliar di Pitalah, Bakabako.
1: Alhamdulillah sehat, Bakabar Unen.
0: Alhamdulillah sehat, Unen sehat juga. Uni, mau dengar lagu apa? Apa lagu ini dah liar kini kau?
1: Oh, apalah. Abilu dah kami bingi.
0: Wih, mantap judul lagunya. Bilu?
1: Udah kami bingi.
0: Ka...
1: Cewek tu nyanyi mah, cewek.
0: Babi ni ya. Bilu.
1: Lajalan, antap, lemaran meren, tayo mandah.
0: Bila udah kababini dicari dulu lagunya. Di lamari kita nak dulu.
1: Untuk Elo, untuk Maitan, untuk Madatua, untuk Uncu, untuk Aziza, untuk Ika, untuk Putri Tanjuang.
0: Jadi,
1: untuk Putri Buntu, untuk Putri Sago, untuk Aldi sama Dila, no. Untuk Daud sama Putri Sukumbang, no. Untuk Padi, untuk Budi, no. Akhirnya, untuk Tegelagan, untuk Putri Sukumbang.
0: Tunggu dulu, lagu berjudul Bila Udah Kababini dah ada, tapi ada
1: Alvin... dari Alvina Branner.
0: Itu lagu judulnya doh. Judulnya Alvina yang batua.
1: Alvina Branner punya.
0: Kalau Alvina Branner nyanyinya Ba'a Kadapik Bini, ya itu judulnya.
1: Oh, Ba'a Kadapik Bini.
0: Itu lagunya.
1: Oh, Bila Kadapik Bini.
0: Bukan Ba'a Kadapik Bini.
1: Oh, Ba'a Kadapik Bini, ya. Alvina Branner kan?
0: Ya.
1: Itu saja.
0: Jadi okey, biko kita dengarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Yalah, dan sedap pandangah. Itu tutup saluran telepon. Alah panuh. Kereta kita di season ketiga ko sana pendengar ya. Kita segera mendengarkan lagu-lagu nan dan rancak nan lah di request dari dusana kita ya. Tidak lupa bersalami, ada Aldi di Jakarta, ada Bung Zainal juga di Dan Mogot Jakarta Barat. Dan tidak lupa pula ada Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat. Ada Haji Nof di Kantin Padang Panjang ya. Bersara Toyosi ya. Ya, mudah-mudahan tekstil juga toko ratu. Dan sana pandangnya, tetaplah di 1,2 Bana FM Rancak Bana. Selesai lagu-lagu Minangko. Mako salah sepuluh acara Lamang Tape Satyo Pagi. Terima kasih untuk Bung Sana dan Labagabong di Harinanko ya. Mudah-mudahan selalu terhibur dan tetap di 1,2 MHz Bana FM Rancak Bana.

0: Awak janganlah nan kalewat ko. Ko ngeliat di jalur nan rancak banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: lu pakai kacamata kuda. Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lu ya, kalau sampai bilang sama guru, lu bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak tanam. Ngedangdut dan Melayu.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu

0: membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan arkepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyo lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awak kepalalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah.

0: darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alamin sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja bali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan, pedande, serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantalah, Iba.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Baranti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial OB. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

105,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya. Di Sosial Obi kita Sobat Bahana dari jam 16 sampai jam 18 nanti ya, di edisi siar kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Ya, mengawali perjumpaan kita di sore ini, Sobat Bahana, ini ada beberapa informasi yang bisa kita hadirkan. Yang pertama kita mau update dulu nih tentang cuaca yang ada di 3 provinsi, Sobat Bahana. Ada di Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat, kondisi sore ini secara umum didominasi oleh cuaca berawan tebal hingga potensi hujan badai petir lokal ya, Scattered thunderstorm. Ini di beberapa titik udara berkisar antara 25 sampai 28 derajat Celcius.

Peringatan dini, BMKG mengeluarkan peringatan dini, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sumbar dari siang hingga sore ini. Khusus untuk Kota Padang, cuaca sore ini diprediksi berawan setelah sempat diguyur hujan ringan pada siang dan sore harinya. Ya, untuk daerah Riau, Sobat Bahana, kondisi sore ini sebagian besar wilayah Riau berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Untuk wilayah terdampak sore dan malam, waspada untuk wilayah Pekanbaru, Kampar, Belalawan, Siak, Indragiri, Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai. Ya, Sumatera Utara hari ini, Sobat Bahana, untuk kondisi sore, Sumatera Utara berstatus siaga terhadap potensi hujan lebat. Hampir seluruh wilayah Sumut diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ya. Untuk peringatan dini, BMKG mengaktifkan peringatan dini cuaca ekstrim sore ini. Harap waspada terhadap dampak hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, atau longsor karena tingginya curah hujan di wilayah Sumatera Utara hari ini. Nah, bagi sobat bahana yang beraktivitas di luar ruangan atau sedang dalam perjalanan, disarankan untuk memantau pembaruan radar cuaca berkala ya, melalui aplikasi info BMKG atau situs resmi peringatan dini cuaca BMKG. Oke, nah itu informasi kita perdana di sore ini Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan informasi yang lain. Ya, kita punya lanjut lagi lagu yang tadi ada Ungu, terpotong tadi ya. Kita lanjut lagi ada Tanpa Hadirmu ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana.

0: di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepretnya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Kitalah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Kitalah, oke?
1: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Kitalah. Yang mau order via telepon silakan ke nomor

0: Penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
0: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya, berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang, es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Oke, sobat Bahana, kita masih di jalur kesayangan kamu ya. Masih di 100,2 Bahana FM yang dipancarluaskan dari Jalan M. Yamin Esa nomor 4 Padang Panjang. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Kita hadir lagi nih dengan informasi-informasi peristiwa unik yang fenomenal di langit malam ya. Terus juga yang fenomenal juga di keseharian kita. Nah, yang pertama ini infonya sobat Bahana ya. Ya, ada dua fenomena langka menghiasi langit malam Indonesia. Nah, bagi kamu pecinta astronomi, malam ini ada momen yang sangat langka ya. Ada dua objek langit yang sekaligus mencapai posisi terbaiknya untuk diamati dari Indonesia. Nah, puncak oposisi asteroid 4 Vesta, asteroid terbesar kedua di tata surya kita. Asteroid 4 Vesta ini mencapai posisi puncak oposisi malam ini. Nah, asteroid ini akan berada di titik terdekatnya dengan bumi sehingga tampak jauh lebih terang dari biasanya dan bisa dipantau sejak pukul 19.20 ya, sobat Bahana ya. Nah, terus ada lagi satu lagi hujan meteor Southern Taurus ya, Taurus. Nah, malam ini hingga dini hari esok, langit Indonesia juga akan dilewati oleh serpihan komet 2P Encke. Ini fenomena hujan meteor Southern ini Taurus ini akan menghasilkan kilatan bintang jatuh yang unik setelah tengah malam nanti. Nah, buat kamu yang suka sekali sama dengan benda-benda langit ya, ini cocok banget nih buat kamu pecinta astronomi ya. Bisa hadir nanti malam.

Oke, terus juga ada kejutan Welcome Home dari Apple Heaven ya. Ini secara global hari ini juga menjadi pusat perhatian dunia teknologi karena Apple secara mendadak menggelar acara khusus bertajuk Welcome Home ya. Alih-alih meluncurkan ponsel, event ini berfokus sepenuhnya pada ekosistem rumah pintar atau smartphone ya, yang berbasis kecerdasan buat Siri AI, termasuk rumor peluncuran Smart Home Hub layar 6 ya, 6 inci dan HomePad mini generasi terbaru. Nah, buat kamu yang pengen ganti HP terus ya, yang selalu update untuk model-model terbaru, ini kabar terbaik nih ya buat kamu ya. Oke, terus ada lagi hari peringatan unik sedunia, yakni ada hari kegagalan namanya ya, sebut bahannya ya. Nah, selain memperingati Hari Museum Indonesia yang dirayakan Presiden Prabowo dengan menjelajah Musim Gajah tanggal 13 Oktober ini, ternyata juga memperingati beberapa hari internasional yang cukup unik ya. Nah, yang pertama ada International Day for Failure, Hari Kegagalan Internasional ya. Sebuah hari unik yang dibuat untuk mengedukasi masyarakat dunia agar tidak takut gagal dan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, jadi buat kamu yang pernah gagal, jangan takut gagal ya. Ini adalah hari kita yang pernah gagal. Enggak ada orang yang selalu sukses, pasti pernah kita mengalami kegagalan ya. Jadi jangan takut untuk gagal. Dari kegagalan itu kita belajar lagi, lebih semangat lagi tentunya ya. Oke. Terus ada lagi No Bra Day, hari tanpa bra sedunia. Wow. Kampanye tahun unik untuk setiap tanggal 13 untuk meningkatkan kesadaran global mengenai kesehatan payudara dan juga kanker payudara. Nah, ini juga diperingati sebagai hari No Bra untuk satu hari ini ya, sobat bahana ya. Oke, terus ada lagi fakta sejarah asal-usul mitos Free Desire 30 Day ya. Hari ini masa media sosial juga diramaikan oleh pembahasan sejarah unik tepat pada tanggal 13 Oktober 1307. Ini abad pertengahan ya. Nah, ini Raja Philip IV dari Prancis menangkap ratusan kesatria Templar secara serentak. Nah, peristiwa penangkapan massal pada hari Jumat tanggal 13 ini tercatat dalam sejarah sebagai awal mulanya muncul mitos kesialan Frieze 3 ya di dunia barat. Oke. Ya, itu dia sobat bahana informasi-informasi unik yang kita hadirkan di sore ini. Ya, semoga bermanfaat buat semuanya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang lain ya. Ya, selamat sore juga yang hadir di live kita ya. Di sore ini jangan lupa tap-tap layarnya. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal. Iya. Semoga sehat selalu ya, dan jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita pernah belajar, dan kita belajarlah untuk menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Oke, satu lagu dari Andira Utami, Menghilang. Iya. Buat kamu yang menghilang tadi sebentar ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Ya, buat yang dengerin kita di Indonesia Streaming, bisa dicari Bahana FM Indonesia Streaming ya, di Bahana Padang Panjang 100,2 Bahana FM Padang Panjang.

101.7 FM. Ya, dari Ariel Tatum tanpa kata ya, Sobat Bahar ya. Apalagi kalau kita melihat orang yang kita sayang dengan apa juga kita juga merasakan cinta pertama katanya ya. Ya, ini merasa dunia selalu berbunga-bunga. Ya, selamat sore nih buat Sobat Bahar yang lagi di jalan ya, buat fans Bahar dimanapun berada di saat ini. Ya, mudah-mudahan ini selalu menjadi hari terbaik ya, dan juga hari-hari selanjutnya. Ya, jika kamu sedang mengalami sesuatu yang rumit dalam hidup kamu ya, mudah-mudahan dengan perlahan-lahan kamu bisa mengatasinya. Ya, karena itu juga akan mengajarkan diri kamu untuk menjadi lebih dewasa ya. Apalagi kalau ada masalah, ada masalah, ada masalah. Nah, bertubi-tubi ya. Tuhan ya, ya Tuhan juga pernah bilang bahwa kamu tidak akan diuji sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kamu merasa berat, ya itu berat. Tapi ya itulah ujian di saat ini, biar kita menjadi dewasa lagi. Biar kita menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita, bisa menyelesaikan masalah kita, masalah orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau memang tidak bisa lagi, mungkin kita butuh seseorang untuk bercerita ya. Jadi kamu jangan sungkan untuk bercerita, jangan dipendam sendiri, karena ini bisa menjadi penyakit ya buat kamu. Oke. Ya, sama sore Sobat Bahana yang lagi menikmati kabut asap, baik itu yang masih tetap di luar berseliweran ya, yang bersepeda, pakai sepeda motor ya, terus juga buat kamu yang naik roda 4 juga, ada keperluan ya ke rumah sakit juga, atau yang mau dinas malam ini ya, selama sore mudah-mudahan lancar untuk aktivitas hari ini sampai malam ya. Dan juga yang mau di pasar kuliner juga. Ya, selamat sore ini buat Kak Irma, Zia Presiken ya, yang nanti udah buka ya Kak ya. Iya, dari jam 16 sampai jam 11 malam ya. Jam 23. Oke, dan juga buat teman-teman yang ada di pasar kuliner juga, kita doakan semoga laris manis ya. Ya, buat semua-semuanya, buat kamu yang berusaha jualan atau bisnis online ya. Oke, apapun bentuk usahanya, apapun bentuk pekerjaannya, yang penting halal ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan tips-tips kita. Kita mau dengerin lagi nih, ada Bimbang dengan Goodbye, Felicia featuring Stephanie Putri ya. Menyatakan sesuatu selamat tinggal ya, mungkin kepada situasi, kepada seseorang ya, mungkin memang harus ditinggalkan. Iya, pasti adalah kata-kata perpisahan ya. Goodbye Felicia. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita cek dulu nih song kita di sore ini ya. Ya, selamat sore nih buat yang lagi online juga ya.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah

0: bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Nggak pakai lama, sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Oke, sebuah bahana dari Al Wonker, bersamamu kemanapun aku merasa nyaman ya. Itulah orang yang memberikan kenyamanan buat kita ya. Tentunya pasangan ya, sebuah bahana pasangan halal. Iya. Ya, selamat sore buat sebuah bahana semuanya. Masih ada nih info sedikit lagi ya sebelum kita close di pagi ini. Sore. Nah, ini untuk rangkuman informasi lalu lintas sore ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara. Untuk Sumbar dulu, Sobat Bana, jalur nasional Tampan Batas Jambi putus total, akses utama yang menghubungkan kota Sungai Penuh Jambi dengan Tampan Pesisir Selatan ya. Sumbar ini masih terputus akibat longsor besar. Nah, material tanah dan batuan menutup seluruh badan jalan. Meskipun alat berat dikerahkan, hujan lebat memicu longsor susulan sehingga kendaraan dari dua arah mengulur panjang ya. Pengendara diminta menunda perjalanan untuk rute ini. Nah, oke, sobat bahana ya. Untuk jalur lintas Riau, Sumbar, Puncak Tepung ya, masih terjadi perlambatan dan potensi sisa kemacetan akibat adanya kendaraan besar truk yang sempat terguling karena tidak kuat menanjak di Puncak Tepung beberapa hari lalu. Untuk Kota Padang dan jalur utama wisata, arus lalu lintas relatif ramai dan lancar, namun pengendara dihimbau ekstra waspada ya. Karena sebagian besar wilayah Sumbar sedang diguyur hujan lebat sore ini yang meningkatkan risiko jalan licin dan genangan air. Oke, kita lanjut ke Riau, Sobat Bahana. Untuk Pekanbaru, kabut asap dan jarak pandang terbatas, lalu lintas di dalam kota Pekanbaru sore ini memerlukan kewaspadaan tinggi karena diselimuti kabut asap pekat sejak pagi. Gangguan jarak pandang ini bahkan sempat menunda belasan penerbangan di Bandara SSK 2 ya. Pengembara dihimbau juga untuk menyalakan lampu utama ya, sobat bahana ya. Dan untuk tol Pekanbaru Dumai, Pekanbaru Bangkinang terpantau ramai dan lancar, namun kecepatan berkendara harus dikurangi jika jarak pandang menurun akibat kabut asap atau potensi hujan petir lokal menjelang malam hari. Nah, untuk Sumatera Utara, waspadai cuaca ekstrim. Kondisi lalu lintas Sumut sore ini sangat dipengaruhi oleh cuaca, di mana wilayah ini berstatus siaga cuaca ekstrim hujan lebat ya, sobat bahana ya. Potensi genangan dan perlambatan jalur arteri di Medan dan sekitarnya, jalur lintas Sumatera Jalinsum, wilayah Sumut, ini rawan mengalami perlambatan arus akibat genangan air, aquaplaning di badan jalan. Nah, tips berencana, gunakan lampu kendaraan sobat bahana dengan bijak, pantau terus navigasi maps digital secara real time ya untuk menghindari titik longsor dan hambatan cuaca. Oke, ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Jumpa lagi besok hari di frekuensi yang sama tentunya di 100,2 Bahana FM. Setelah ini jam 18 kita ada di gelaran selanjutnya ya sobat bahana ya, ada di Bahana Voice of Islam ya. Oke, ini jelang maghrib ya sobat bahana ya. Untuk maghrib hari ini pada jam 18 lewat 10 menit dan juga untuk isya jam 19 lewat 19 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Oke sobat bahana, kita lanjut ya.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Adian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar Padang Panjang.

0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ikhwafillah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas segala karunia rahmat dan hidayahnya kita ucapkan. Dan pada kesempatan yang penuh barokah kali ini, kita insyaAllah ta'ala akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan insyaAllah ta'ala pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dampak kemaksiatan kepada diri sendiri. Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai insyaAllah ta'ala para pengikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu ciri dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah bersifat pertengahan. Bagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, wa kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah selalu pertengahan di antara dua kelompok yang saling berbeda, yang saling tadad, ya berkontradiksi. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah dia itu melihat pendapat A atau keyakinan A, keyakinan B, kemudian mengambil di tengah-tengahnya? Bukan demikian. Karena itulah sifat dasarnya, kebenaran itu ada pada manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berkontradiksi tadi, yang bertentangan tadi, mereka menyimpang dari kebenaran itu. Menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Misalkan, di dalam permasalahan takdir, ya, ada dua kelompok yang tersesat. Kelompok pertama adalah kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini berkeyakinan bahwa manusia sebagai seorang makhluk mempunyai kehendak yang mutlak. Dia bebas berbuat segala sesuatu. Qadar, punya kemampuan. Tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Ada lagi yang namanya kelompok Jabbariyah. Ya, yaitu kelompok yang berkeyakinan bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditentukan takdirnya dan manusia tidak memiliki sedikit pun kehendak. Jabariyah. Orang Jabariyah menganggap bahwa manusia itu seperti sehelai bulu yang diterbangkan oleh angin kemana saja. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya kalau kita lihat, kita rincikan, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menghapus kehendak ataupun iradah manusia. Dan iradah manusia itu ada pada tataran takdir ataupun ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala secara global. Ya. Banyak lagi sisi

sisi yang lainnya yang menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah selalu bersifat pertengahan. Karena pertengahan itulah yang benar. Ya. Yang meremeh-remehkan atau yang tasyadud, yang terlalu berlebih-lebihan, itulah yang menyimpang. Termasuk dalam masalah dosa-dosa ini. Ya. Dalam menyikapi perbuatan-perbuatan dosa ini, ada kelompok mereka yang berputus asa dengan dosa-dosanya. Ya. Artinya gimana? Bahwa mereka merasa diri mereka melakukan satu dosa yang sudah sangat banyak. Saking banyaknya sampai mereka berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ya, tidak akan mengampuninya, sudah kebanyakan. Padahal betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa dan Maha menyayangi hamba-Nya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang hamba mendatangiku dengan membawa kesalahan ataupun dosa-dosa sebesar gunung, niscaya aku akan mendatangi hambaku tersebut dengan membawa ampunan sebesar gunung pula. Ya. Kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rauhillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Kecuali dosa syirik yang telah dibawa mati, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya artinya masih mungkin. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan para pelaku dosa besar, walaupun dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya langsung, maka orang itu akan diampuni tanpa dihukum terlebih dahulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya, maka akan disiksanya dulu, ya. Kemudian jika ada keimanan, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi ada orang yang tadi sudah katanya saya sudah terlanjur kotor. Ya, sehingga ya udah saya lanjutkan. Padahal itu semua adalah dari talbis iblis, yaitu tipu daya setan. Setan akan datang kepada orang-orang yang berdosa, dia akan mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan dalam berbuat dosa. Sehingga daripada taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah kebanyakan, mendingan nikmati sisa kehidupannya ini. Nah, ini kelompok yang berputus asa dalam masalah dosa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang meremeh-remehkan dosa. Artinya dia anggap dosa itu tidak akan membahayakan dia karena dia berpatokan hanya kepada ayat-ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat pemberian maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman, tenteram dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sambil menghitung-hitung bahwa dosa-dosanya itu pasti akan diampuni, akan kalah beratnya dibandingkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi seolah-olah dia punya software akuntansi atau software penghitung, ya, sehingga dia beri keyakinan bahwa amal baiknya itu akan mengalahkan dosa-dosanya. Padahal perbuatan dosa seperti kita ketahui, bahwa orang yang berdosa ini akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, mereka yang berbuat dosa pun akan mendapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akan ada balasannya. Semuanya dicatat, ditulis, dan akan diberikan balasannya. Nah, bagi para thullabul ilm, ya, atau para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang dia insyaallah taala sangat jauh dari terbiasa atau tenggelam dalam dosa-dosa, fitnah yang kedua, ujian yang kedua ini

lebih sering menerpa ketimbang yang pertama tadi. Dua putus asa. Merasa dirinya adalah orang-orang Islamiyin, lebih baik keislamannya, multazim. Dia akan lebih toleran terhadap dosa-dosa kecil. Nah, saya kan orang soleh, insya Allah saya akan diampuni. Padahal tidak demikian dengan contohnya teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat maupun para salafuna salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengajarkan umatnya untuk selalu beristighfar atas segala dosa-dosa. Wallahi inni la astaghfiru rabbi akthar min 70 marrah fil yawm. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar satu hari lebih daripada 70 kali. Coba kita hitung istighfar kita. Rasulullah SAW yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Masih beristighfar kepada Allah. Di hadis ini disebutkan 70, di riwayat yang lain 100 kali. Sementara kita, mungkin yang lazim, yang itu juga mungkin juga banyak lalainya juga, mengucapkannya tanpa kita sadari, tanpa kita serap maknanya, ini 3 kali 5, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tiap selesai sholat. Jadi 15 kali. Padahal kita jauh sekali dari Rasulullah SAW penjagaan ya terhadap dosa-dosa. Kita akan mengingatkan kembali dampak-dampak dari perbuatan dosa. Yang pertama, bagi kita yang saat ini sedang belajar, banyak di antara kita masih menghafal Al-Qur'an. Ya. Ada yang sedang menghafal hadis, ada yang sedang membaca buku sirah, mempelajari fikih dan yang lain-lainnya. Bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan ini akan berdampak terhalangnya ataupun susahnya ilmu itu masuk. Susahnya ilmu itu kita hafal, susahnya ilmu itu kita tangkap. Sebabnya banyak, apakah karena kita disibukkan karena yang lain, atau kita memang sudah susah untuk menyerap ilmu. Memang, gak tahu ya, dulu kayaknya kalau ngapalin tuh gampang, tapi kalau sekarang itu sulit. Bukan karena kita ini sudah mulai tua. Banyak, Syekh misalnya Raghib As-Sirjani, seorang penulis Mesir itu, dia baru menghafal Al-Quran ketika usia 40. Dan dia selesaikan dalam waktu 3 tahun. 40 tahun mulai ngapal Quran, selesai 3 tahun, selesai 30 juz. Jadi bukan karena usianya, walaupun usia memang tingkat konsentrasi agak lebih sulit. Susah. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia pada suatu hari mengadu kepada gurunya, ya, yaitu Imam Waqi, tentang sulitnya ia mendapatkan ataupun menjaga hafalan. Ya. Ini syairnya kita hafal semua, yaitu syakautu ila waqi su'al hifzi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalan kepada guruku Waqi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memberikan resepnya kepada saya supaya saya tidak seperti itu lagi. Sulit menghafal. Untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun. Dikarenakan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda atau la yu'ti lil'asi. Ya, dikarenakan ilmu itu tidak dihadiahkan, tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau antum kok susah banget untuk menghafal Al-Quran, sudah juga menghafal, sudah benar-benar katanya kuat, tapi kalau lagi baca juga sering salah. Yang pertama harus kita lakukan adalah introspeksi. Jangan-jangan kita ini banyak maksiat. Mungkin saja maksiat-maksiat kabirah kita tidak lakukan. Kita tidak berjudi. Tidak berzinah, na'udzubillah min dzalik. Tetapi pandangan kita masih diumbar bebas. Ya, kalau di jalan kita akan ghadrul basar. Tapi di depan HP, di depan komputer, di depan laptop, di depan televisi, kita enggak ghadrul basar. Ini katanya Imam Syafi'i rahimahullah tak sengaja melihat punggung kaki seorang wanita. Punggung kakinya aja udah buat Imam Syafi'i

0: susah menghafal. Nah ini yang lebih dari punggung kaki. Terlihat jelas di depan kita. Memang kita tidak bisa di dalam zaman seperti sekarang ini pasti akan lebih banyak daripada punggung kaki. Tetapi cara kita memalingkan itu loh. Memalingkannya. Bukan malah menjadi penikmat-penikmatnya. Na'udzubillah. Kita tidak bisa hindarkan. Tidak bisa menghindarkan melihat aurat wanita karena memang di sini banyak sekali ya. Bahkan di jalan-jalan itu banyak sekali kita lihat. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, kita tundukkan pandangan kita enggak? Kita alihkan pandangan kita tidak? Gitu ya. Nah, inilah yang akan menyebabkan terhalangnya ilmu adalah dikarenakan ilmu tersebut karena kemaksiatan. Yang kedua, maksiat ini akan menyebabkan hilangnya rezeki. Terhalangnya rezeki. Terhalangnya kekuatan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.
2: Sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: De, kami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di sikoha. Mari lah Ipa, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak yo Ipa. Iyo, uni sekalian kamu bali kada yang mah, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe.

0: Menyu?
1: Ha, jangan kau ni.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Gua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan, ambon yo balik cincin nah, haluan yo lo, nah nambah pakai ku kai ku jutu hari, jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia, malu pilih Wan ko dia, Adia tu nanda meminta kawan, nah ko pitia, balik na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh, elo udah koe, ini mau cak balik yo Wan, sembarang salah nak, yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia, beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenyo yo pulo, saluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia, amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, kesitu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lah ambo cie.
4: Sabar lah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
6: Halo Sobat Bahana Padang Panjang, saya Iwan Fals, dengerin terus 100,2 Bahana FM, Banja Bana.
7: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi, sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
8: Terima kasih.
7: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
0: Marapalam.

0: 101,2 Bone FM. Iyalah, selamat malam di sana pendanga. Basa begitu balik jo ambo ada saleh hadis iko ya. Nan kemangan di sana di serangkaian lagu-lagu Minang atau di acara Marapalam ya, minta lagu Minang malam-malam. Ayolah, begitu sana nan yang menggabung di frekuensi Indonesia Streaming, silahkan di sana cari saja di Bahana FM Sumatera Barat, Bahana FM Padang Panjang. Nah, di sana bisa mendengarkan kita di live streaming ya, atau di live TikTok. Sandra bisa juga ya. Dan di sana pendengar, kita terima penelpon pembuka pintu kita dari Sungayang. Halo, assalamualaikum Putri Sago.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri Sago.
1: Selamat malam Balia ini. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Putri Sago, Pak Ako lagi sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah sehat benar.
0: Alhamdulillah. Ayolah. Ndak hujan hari kini deh, Nak.
1: Baru tadi.
0: Emang hujan tadi kok?
1: Iya, tadi sore.
0: Oh, tadi. Oh, yalah, di siku ndak ada hujan hari do. Berharap hujan lah, biar pailo kabuik gua.
1: Tapi makin hujan makin kabah kabuik.
0: Iya, heran lah ya. Aduh, apa iyo, itu?
1: Makin mbak kabuik, makin mbak kelambu.
0: Ya. Makin monggun orang enak.
1: Mungkin, gak mungkin orang ke dalam hujan.
0: Iya, itulah. Itulah nih gua. Apo ya, nanti jadi? Apo nanti jadi? Jadi mau orang monggun di belakang rumah mungkin kena.
1: Dalam dapur ya dok.
0: Dalam dapur, di belakang rumah ke orang monggun nih kena. Ayolah, pokoknya jaga-jaga kesehatan ya untuk di sana-sana kita nana suasananya berkabut. Ayolah.
1: Yang beda kan kabui asmara yang beda.
0: Asyoy, lambui sana kabui asmara ku. Aco apa kabui itu mah? Sama mah.
1: Hanya kalau kabui asmara ku pak cari.
0: Kabui asmara pak ceritanya tuh hanya manusia biasa. Ya selamat malam.
1: Kalau kabui itu lagi, itu disiram jadi hujan di yang kan. Ah kalau kabui asmara yang lihat itu macam menyiram kok.
0: Ah, yo harus butuh kawan-kawan asmara tu. Kalau nak adun tu pakai kabuinya lambuk sih gitu. Iya.
1: Lagu kita ini.
0: Jadi apa lagu kini kok?
1: Lagunya kabui asmara itu ni.
0: Kabui hati berkabui. Kabui yuk cari dulu di. Kabui.
1: Kabui cinta.
0: Hai, kabui cinta aduh tu ha.
1: Ai sebenarnya tu.
0: Tunggu dulu. Sabanta. Kabui cinta hari parintang kau hande mane. Kabu.
1: Nak cewek dah.
0: Yang cewek seso kabui cinta. Kalau cewek kabui asok pekan baru kau.
1: Saya asok pekan baru.
0: Kabui cinta lah. Nak ada cowok gay kan ungkapan isi hati tidak harus cowok cewek kan sama merasaannya tena. Iyalah hanya manusia biasa. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iyalah.
1: Cinta jadi cinta berlaku jadi
0: jalan. Iyo kabui cinta nak dulai. Lama kabui cinta tu. Dek aco apa mah menahan rasa. Salam lah dulu untuk siapa leko kabui cintonya. Halo Putri Sago, manyo bagus. Salam lah.
1: Halo nih.
0: Iya ha hilang.
1: Untuk Uni.
0: Iya terima kasih
1: bahana,
0: banyak.
1: Untuk
0: selai, yo,
1: untuk Pak De sama Bude,
0: yo,
1: di Pelala,
0: yo,
1: untuk Putra Silva,
0: yo,
1: untuk Uni Dahlia, untuk anak-anaknya, untuk
0: Batu, yo,
1: Arifan, untuk saudara-saudara juga Uni,
0: yo,
1: kompak salam badan sana aja lah Uni,
0: yo, terima kasih.
1: Yang tidak sabit salam spesial salam badan sana ya
0: nih. Iyo, jadi. Jadi.
1: Makasih Uni nasi.
0: Iyo, sama-sama. Makasih lo bergabung dia, oi. Iyalah. Makin jauh, halus salam lo, aja mundur lo. Assalamualaikum. Alamak, undang Okirian. Ya, selamat malam Okirian.

0: vicious hanya manusia biasa. Selamat malam. Yalah, di belakangnya Putri Sago. Halo, assalamualaikum Anissa. Halo.
1: Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mbak Anissa malam ko.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Lama mana otak tentang kamu cinta tadi ya?
0: Entahlah, itu analah Putri Sago.
1: Lagi makan kamu cinta begini tu?
0: Iya, kamu cinta jenis tadi tu.
1: Ayolah, selamat menikmati kamu cinta ya lah.
0: Iya,
1: kamu
0: ya semara.
1: Kamu Putri Sago.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bisa lihat apa lah, gini kau lain tak kamu ya semara.
0: Oh, aman, aman.
1: Aman,
0: aman.
1: Aman, amin ya.
0: Aman, amin, dan terkendali, aman.
1: Iyalah. Terima kasih.
0: Jadi, apa lagu ini Sago?
1: Lagu lama gini ke lagu baru ni?
0: Lagu lama. Tapi kalau tidak ada boleh baru. Kalau tidak ada stoknya.
1: Kalau tidak ada stok lama
0: ya. Iya, baru stok baru akan luar ni kan.
1: Apa je lah, Siti Rohana.
0: Siti Rohana.
1: Iya.
0: Andai Siti Rohana. Dari Yan Junet. Ratu Sekumbang lain-lain. Jadi, Ratu Sekumbang. Jadi, salam-salam lah. Sehat salamnya kok.
1: Salam Tony, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Iya, amin. Doa yang sama untuk Anissa.
1: Amin. Tawan online.
0: Iya.
1: Perubahan
0: nya serunya. Iya, terima kasih banyak.
1: Kak Sago tadi yang lagi menikmati kabuy asmara.
0: Iya.
1: Taruh itu aja manis kembang.
0: Iya.
1: Mana tua?
0: Iya. Boleh gagal.
1: Putra
0: Arifan. Iya.
1: Kak Aziza.
0: Iya.
1: Untuk Kansado Pendanga aja lah ni.
0: Jadi-jadi. Iyalah.
1: Salam sehat dari Anissa ya nih.
0: Jadi-jadi-jadi. Iyalah. Terima kasih banyak, Anissa. Iya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak benar.
0: Iyalah di sana penanga ya. Dari Anissa di sana ya. Laikit pulu bergabung di malam nangko di acara Mara Palam minta lagu minang malam-malam. Iyalah bersama Saleha di siko ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo gaye.
2: Malam minta lagu minang malam ayam malam asam.
0: Iyo gaye asam ya. Hujan nanti tampak gaye nak.
2: Jam empat tadi hujan.
0: Jam empat tadi hujan. Oh iyo iyo. Lai hujan ya di siku yang tak hujan lekwa.
2: Tak selangi.
0: Tak selangi gitu dah ya. Iya iya iya.
2: Janisya aku selangi ya.
0: Ista sebentar lagi gaya jam 9 balik. Oh iya cep. Lagu saya dulu gaya. Apa lagu gaya gini ko?
2: Oh, ayam dan lapeh ya.
0: Ayam dan lapeh.
2: Jauh kan?
0: Dan lapeh ya.
2: Ya, salam-salam untuk Kak Celia. Mudah-mudahan Kak Celia lalu Mua Allah sepenuh sana dimudahkan rasa kini.
0: Iya, jadi oh, iya, azan ya.
2: Oke, oke.
0: Yup, jadi
2: dimungkinkan nih, dia lah kejadunya Kak Celia, dia bakal tulah nanti.
0: Jadi, kek. Jadi
2: iya lah.
0: Jadi ke?
2: Salam trek istimewa untuk keseluruhan keluarga Juan Amin di perubahan keseluruhannya.
0: Iya jadi ke? Terima kasih banyak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Halus pisan teh.
0: Iyalah terima kasih banyak ke Uban ya. Like pulau bergabung di sana ya. Iyalah kita jeda dulu di sana. Kita putarkan dulu azan ya untuk warga Padang Panjang, Batu Bos Polkoto dan sekitarnya. Mikul kita bagabong balik ya di acara Mara Palam, minta lagu Minang malam-malam. Masih bersama Saleha di Sikoh.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan KH.

Di Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur, Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

103,2 Ban FM. Di sana panangan kita sambung balik ya. Mana palam kita di malam nangko ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Aziza. Halo. Halo. Halo, Aziza. Halo.

0: Iko jaringan bermasalah pulu menurut sana ya. Halo Aziza. Aziza. Kita jawab dulu di belakang Aziza ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kayaknya memang jaringan di sana ya. Hilang-hilang timbua we. Ya, ya lamanya kok, manya kok. Halo, assalamualaikum. Samonya.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Lalu poji kok seleha ya.
0: Iko namanya beda di siko ha.
1: Kamu tebak deh kan seleha aja
0: kok. Ah, Rika di busur. Ama masih bule kan?
1: Iya.
0: Ah, iyalah. Awak Iko namanya beda. Alhamdulillah Ika, Ika sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat kak. Boleh dia kau bunda tapan ibu Saleha.
0: Oh iya iya iya, teraga ya sama ibu Saleha.
1: Ibu Saleha terus.
0: Iya, salam taraga untuk Cibule ko ha. Iko rambut bule lah pink ko ha. Rambut mama itu rambut bule ko yang pink-pink.
1: Minta warna pink kak. Bila-bila aja lah kecelakaan. Nggak minta warna pink aja kan. Bila-bila lah
0: kecelakaan. Iya. Nggak ancam Iko. Nggak hilang bulenya kan.
1: Iya.
0: Ini
1: minta lagu apa sih kak?
0: Apa tuh?
1: Minta lagu apa nih? Cabiak sebulan ayam.
0: Cabiak sebulan ayam. Terangkat suaranya.
1: Yang remix.
0: Iya, cabiak sebulan ayam. Tak kadang maranggang ya.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Selamat malamnya untuk keluarga.
0: Anak itu judulnya Dona. Ayah. Oh, kakak Baradia tu kan?
1: Iya kak. Mana tahu judulnya?
0: Iya, apa judulnya tu sah? Kakak Adia tu? Kakak Adia. Lupa judulnya wah. Cabia sih. Tungke mau apa? Iya. Ande, lah banyak nak tekana.
1: Iya, boleh. Kau hanya minta keteki sama ibu Salehanya, mah.
0: Iya, apa tu? Ah, wak jawab lah tu. Apa tu?
1: Tidak teka-teki ni kita cuma cabai sebulan ya.
0: Oh iya. Alah, lari cek cabai bulan yang merah merah orang beko.
1: Tidak ada bulu yang merah.
0: Tidak ada bulu yang merah.
1: Bulu itu padanya bukan merah.
0: Iya. Tidak ada teragaknya udah nggak tu mah. Belia tak? Belia. Salam lah dulu boleh.
1: Salam-salamnya untuk kasihan aja keluarga mengharapnya selalu.
0: Iya, amin. Doa yang sama untuk Ika, beserta keluarga.
1: Untuk Pak De juga, De. Iya. Aziza yang sebentar aku yang putih-putih ya, Kak.
0: Iya, lah dia yang kek. Nggak, itu pokoknya kok Ika yang pokok.
1: Iya. Jaringan kayaknya, Kak. Tadi ya, Kak, salah nelfon itu kan.
0: Iya.
1: Baru Aziza nyadu. Anen di HP kau masih berdiri ya?
0: Iya sama. Kau lah diangkat kok. Aneh yang lain tuh ribuannya.
1: Salam untuk Abang Aldi sama rumahnya. Untuk seniman Pak Kuripet. Nah ada tuh yang dengar suaranya Leda.
0: Iya. Kamalanya tuh. Iya lah pindah ke Pariaman.
1: Iya jadi aja ya. Tukang panjek kakak Randi.
0: Iya. Raja-raja.
1: Untuk orang warga Pariaman,
0: kedalamnya
1: tidak kantikan namanya doh.
0: Iya.
1: Untuk warga Bali, sedalamnya, untuk tanah hitam, kalau balai. Pokoknya sedalam pendengar radio mana di mana berada sih ya kak?
0: Jadi.
1: Terima kasih kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak benar.
0: Ah, boleh benar. Makasih boleh. Iyalah di sana pandangan ya. Kita terima penampak selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, tunggu dulu.
1: Kita pindah kemari dulu nih.
0: Halo?
2: Halo, Sarina.
0: Dia terang gak nih?
2: Lain tapi lambek.
0: Iya, lambek ya. Tunggu lah
1: Dewa, angkat di siku tadi. lanjut lah nih,
0: lanjut lah. Iya, malam pula balik uni. Ah, itulah ha. Mbak Aji tu tu.
1: Jadi tambang ya di. Apa lagu buat kini kau ni?
0: Tak sebut dong. Tak sebut tu tak apa.
2: Iya, dari misal mulai aduh tunjuk malaguan sampai hati jangan
0: batu. Kuni gading palala.
1: Apa misal mulai?
2: Nang sampai hati.
0: Misal mulai. Nang sampai hati judulnya.
2: Nang sampai hati jangan batu.

0: sampai berapa hijab?
1: Yo, si kalau nak tu si Elvia dia juga mau anak itu. Emang itu judulnya saya ketahu ada kawan Nician. Nah itu judulnya do sampai hati jarang masuk saja nak pakai nan do tu dicari di YouTube ada tu.
0: Di YouTube ada.
1: Hati.
0: Iyo, Aluna dole do ni.
1: Indah
0: Sabandiang
1: kok dari si
0: Bisa Halen
1: enggak
0: Indah Sabandiang ya. Dan Nila biasa penyanyi baru nak penyanyi lamanya. Jadi beko nyanyikan ni. Ha salam-salam lah dulu. Yo amin doa sama untuk ni.
1: Yo satu.
0: Aluna, tidak jadi hari hujan.
1: Iyo, biar itu baalnya.
0: Awak tak kajalau pulang kampung kan? Tidak jadi, awak singgah dah.
1: Iyo, itu baalnya ke berang-berang lah pak.
0: Iyo, biarlah berang kanaknya tidak ada. Iyo, dengar pak deh mas. Nyalah pulang dari surau tu. Iya, biasa tu salah pak de.
1: Iya. Eh, minta maaf pak kak de.
0: Kini ya minta maaf.
1: Maaf kan nak kini dulu pak de.
0: Iya.
1: Ayo salam dan lanjut ani tu aja minus kumbang.
0: Jadi.
1: Putra Seba ayah dia ayah Ica.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Dahlia. Untuk Aziza.
0: Iya.
1: Untuk TL.
0: Iya.
1: Untuk Daal. Untuk Mak Itam di Pariaman.
0: Jadi.
1: Untuk Putri Sago.
0: Alisa. Iya.
1: Untuk si Daus di Batu Sangka. Untuk Elok di Silungkang.
0: Jadi ni. Jadi.
1: Ayo terima kasih banyak
0: Saleha. Yup, sama-sama ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak
0: mana? Iyalah di sana Pandanga ya. Dari Uniga di Palala di sana ya, ikut pula bergabung di malam nangko ya. Ya di sana Pandanga di belakang Uniga di Palala di sana masih ditunggu. Kok tadi ada Ibu Aira minta lagu. Minta lagu Ci aja sampai menondandam dari si Pak Hayati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni.
0: Ayo, aku baru si Azizah. Tadi mau kok beda ya, cuma. Aduh.
2: Dari mana kamu ni?
0: Iyo, itulah. Lain dan dengke lain pulau dan datang. Tidak sama.
2: Iyo.
0: Aku nak rasa kia di zaki ni kok.
2: Alhamdulillah, sama-sama menangis. Kalau ni nak kami mandi kok.
0: Mandi.

0: Iya, apa lagu adik gini kok?
1: Bugi lama uli.
0: Os mantap. Ande iyo bugi lama.
1: Assalamualaikum, soalnya Kak Putri Sago tadi yang aku buka video cintanya tuh.
0: Iya.
1: Apa yang lain ini Kak ini Putri Sago?
0: Iyo.
1: Nah, itu Kak Anissa. Salam Bali. Untuknya apa Putra Arifan, untuk Rai Uban, yo Kak Rika di Pusur,
0: yo,
1: ini Gading Palala,
0: yo,
1: yo Amak Ampera Uncu tak lupa, untuk Kak De sama Bu De, yo Teh Kak Udara Jalan, Kak Besar Jo Sadonyo,
0: jadi, ha?
1: Kak Tri, Kak Ikin, aduh Bunda Dahliar, aduh Mak Putra Tebet. Dunia Mak Datuk di Solo.
0: Jadi?
1: Tu soalan salah ni ko mertemete ni ko ni ni kalau tadi salaman.
0: Iya.
1: Terima kasih kami saja lah ni udah banyak lah kalau bawa di belakang lah.
0: Jadi. Oh ya, makasih banyak
1: Zah. Ini jual Mak Umi dari rumah.
0: Jadi, iyalah, makasih banyak Aziza.
1: Sama-sama ni kami mani.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Banyak banget.
0: Iyalah di sana penang ya. Dari Aziza di sana ya. Alah kami mani lo ni kalau yang tu. Yo mana tu? Di belakang Aziza di sana. Assalamualaikum Pak De.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Pak De. Sebelum Pak De menelpon kami ya minta maaf kepada guru ha. Indak bisa jua singgah. Alah, dek hujan Pak De.
2: Ya sehat lah.
0: Alhamdulillah, Pak De sehat.
2: Masih seperti yang dulu.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak De jebu De. Alah makan bagai kok.
2: Baru balik
0: ya. Siap kau makan lah.
2: Jadi. Lapiak gurau tu.
0: Lapiak gurau malam ke?
2: Iya.
0: Jadi lapiak gurau.
2: Baru kakak yang basah kalau dia.
0: Iya. Jadi salam lah dulu salam, Pak De.
2: Iya, salam sekalian. Mudah-mudahan sehat masih aja kalian.
0: Iya, amin. Doa sama untuk Pak De juga De.
2: Aman, aman. CL, Sistin.
0: Iya.
2: Mama Gaul. Mak Datua.
0: Iya.
2: Admi, Sri. Nuri.
0: Iya.
2: Marwah.
0: Iya.
2: Kaji Salala. Mama Rini.
0: Iya.
2: Putra Tanjuang.
0: Iya.
2: Magaul, PA, Ucu.
0: Iya.
2: Jauh. Jauh tu lah bunyi saya di Subang. Coba suara ni tadi.
0: Iya, lanjut.
2: Mambo.
0: Iya.
2: Hidung tu babi yang nanti.
0: Iya. Iya.
2: Ini dah lihat Aldi di kawan-kawan.
0: Ini
2: dah lihat guys.
0: Iya.
2: Haji Munir. Mak Hitam Muni.
0: Iya.
2: Wanjai Mikir.
0: Iya.
2: Haji Alam. Dan Opa.
0: Iya.
2: Ika Tanjuang. Ika Tiga. Ika Tidik.
0: Iya.
2: Elok Tiongkang. Dan Opa. Mori Ayah Mandia. Ika Zain. Mendengar suara betul tapi salam dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Lancar.
0: Iyalah. Terima kasih banyak Pak De. Lagi bergabung. Iyalah di sana pandangan dari Pak De di sana ya. Lah ikut pula bergabung di malam nangko ya di acara Marah Palam. Dan untuk di sana lain masih ditunggu di sana. Ya di sana pandangan, silakan bergabung di 0821 22.

0: 7083300 ya. Ah, iyalah komandi gitu pula. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, ba akaba mandi kita kok uncu. Alhamdulillah. Ah. Berapa lama ai? Jadi jadi mandi apa lagunya?
1: Dia mau buat si mangko nak oi.
0: Apa coba dak buah si mangko?
1: Siria.
0: Siria. Siria buah si mangko.
1: Iya. Ah, cantalamnya.
0: Jadi mandi, heeh.
1: Ucap salea.
0: Iya.
1: Ucap wanani. Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Iya.
1: Daud, Kasi.
0: Iya.
1: Al, Aldi.
0: Iya.
1: Ayah Pane Sikik.
0: Iya.
1: Dinda Nabila.
0: Iya.
1: Ibu Bumi Sumbang.
0: Iya.
1: Kalaui, Ima Ambo.
0: Iya.
1: Iza, Kale, Iza.
0: Iya.
1: Cahaya, Manda.
0: Iya. Lanjut, Bu.
1: Kai Ivan, Santi, Maria, Muri. Ketim Canggu.
0: Iya.
1: Kayar,
0: Aisyah. Iya.
1: Ayah Nadia. Mantam.
0: Iya.
1: Putra Pagara.
0: Iya.
1: Putra Viva Kasanoka. Putri. Kanikmat. Dinda.
0: Iya.
1: Wanjai.
0: Iya.
1: Nini Atar.
0: Iya.
1: Isin.
0: Iya.
1: Gadai.
0: Nadin.
1: Putra Tanjung.
0: Iya.
1: Kayu Koto.
0: Di
1: Kacang.
0: Iya.
1: Janasan. Kalinti.
0: Iya.
1: Putra Rantau.
0: Rumah.
1: Yes.
0: Iya.
1: Ayah Denai.
0: Iya.
1: Allah saya.
0: Allah. Allah. Allah mande.
1: Allah.
0: Iya. Ayolah, terima kasih banyak Mande. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
1: Mantap banget.
0: Iyalah desa nak pandang ya. Ya desa nak pandang barusan dari rumah makan Uncu ya. Iyalah. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Harap malam minta lagu Minang malam-malam Aleha.
0: Iyo, Putra Kobar. Iyo, Putra iyo, Kobar.
2: Tahu,
0: Papa ya.
2: Iyo.
0: Bagaimana malam tu?
2: Alhamdulillah sehat-sehat tu.
0: Oh, sehat-sehat. Iyalah, lama nak mencogok ya.
2: Pak ya, kira tu, menempel-nempel lagi.
0: Nempel-nempel. Iyalah. Apa lagu kini ko, Putra Kobar?
2: Kali jumpar saya dari si Ani Jaya, dari Elsa Mayora ya.
0: Bagali jumpar saya.
2: Nah, Elsa Leah ya.
0: Jadi suanta si Elsa ya.
2: Dalam perselehan sedang berjaya.
0: Yo, terima kasih banyak.
2: Dalam untuk putranya, Nikada jadi Palala. Nyak Sabu.
0: Iya.
2: Dalam untuk memarangi jadi Palala. Dalam untuk Nipi Aranca. Dalam untuk Putar Tanjuang.
0: Iya.
2: Dalam untuk Pasirnya Nempang. Salamnya Samoyo Uncu barusan yang selehat.
0: Iya. Iya, rumah makan Uncu. Iya.
2: Iya.
0: Selai.
2: Salamnya juga rumah makan Uncu. Terima kasih Sulea.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Makasih lah bagabung.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: rancak bana.
0: Ah, iyalah, terima kasih banyak untuk Putra Kobar Papa ya.

0: Yunus sana penanga, masih ditunggu untuk penelpon yang lain ya. Kita terima TL dulu. Halo, assalamualaikum TL.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Ayo, baka banyu malam kok.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iyalah, berapa lama lagi?
1: Iya, jadi rumit bakato siak liuli ya.
0: Oh lain.
1: Ah, iyalah sih.
0: Jadi, san salam lah TL.
1: Nampang san tak salam ke ambil uji tadi batuk agak aku payah.
0: Oh, sedang batuk lah TL lah jadi.
1: Ya batuk lah di macam-macam tak nama sehatnya.
0: Iyo,
1: kurang.
0: Iya TL.
1: Salam untuk semua aja lah.
0: Jadi,
1: istimewa aja anak tercinta aja lah.
0: Jadi, iyalah. Makasih banyak TL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Kancak Bana.
0: Iyalah, terima kasih banyak untuk TL ya, Lekipulau bergabung di sana ya.

0: Yang di sana Pananga, di belakangnya TL ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kaleha.
0: Iya, selamat malam Maita. Mbak Akabanya malam ko.
1: Alhamdulillah lagi mengharap juga toh melihat Kaleha.
0: Ayolah.
1: Ke kawah lain.
0: Iya.
1: Dari di belakang ko lah agak putih macam dia lah nampak gunung sedikit, gunung Singgalang di gunung Merapi dari Siko. Aiko guna tadi ke guna figu nak nampak lah balik lelela dua hari ya.
0: Iya, dia nak hujan hari nak.
1: Lai hujan tapi kawah lah.
0: Iya, hujannya sangin ni menangguang. Biasa kalau lawe baru pada siang pagi itu mak tam.
1: Iyo, hujan aja matu tidak ada dia nilai telah.
0: Hujan aja matu jan. Ayolah.
1: Masyarakat sampai ke Malaysia ke Singapura.
0: Iya, iya, iya.
1: Alah, ulah di Karajo balai. Sekarang banyak je ni.
0: Iya.
1: Tak kadar ialah kerajuan ke negara kalau dia waktu ni negara kebabakan, kebabakan dan lagi lantai.
0: Iya, iya, iya. Ayolah.
1: Ah, kini marah palam, kini raya selia ya.
0: Iya, apa lagu kini kau?
1: Oh, marah palam, setengah masak baru lah. Balik di kamar ni ketika.
0: Apa yang ke? Pilih lah, kuini lah musim kini.
1: Kuini, yo, dia murah ya.
0: Ya, kuini lah musim kini.
1: Ini warna kuini, warna palam, enggak boleh lain lo ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau putus sana masanya kan nih, yo warna palam lo banyak.
0: Iya. Iya.
1: Kalah warna palam lo begitu ya.
0: Iya.
1: Lah banyak nak buat itu ya.
0: Iyalah. Bagai buang lumayan lah, macam.
1: Alah, dia kan nak buat itu juga.
0: Alah, nak biar.
1: Iyalah. Alah, lagu nak lama ya. Nak terdorong sayang ke dia, Celia?
0: Terdorong sayang.
1: Ya, wala.
0: Kanisa. Terdorong.
1: Nak buat itu, nunggu itu. Jadi
0: macam macam. Kalau lela, kalau lela.
1: Tahu lo putri satu, kau. Oh, boleh mengambuk lo, kau.
0: Jadi. Aman. Oh, itu kalau putri sago tu yang galau tu. Tadi bakabui cinta bakabui.
1: Iya. Nih, terdorong saya akan bisa menang ke dia terlihat.
0: Iya, lega. Ayolah, salam lah dulu.
1: Salam untuk kru Bana Tuan dia terlihat tinggal berbunyi lah saya kan. Teman takut TL di Kacang ya.
0: Iya.
1: Di Kacang ada lo warna cerga cuma warna kagainya nomor cuma. Sudah tu ada lo siapa nak di bawah ni kakak dari Karangalur lah ya.
0: Iya.
1: Ya, nama suara jalan tambah lah beliau gini, Pak. Mungkin itu parah gini, Pak.
0: Iya.
1: Iyalah. Dalam YouTube, Terauju itu ada marah tua di Solo. Dia ada Puteri Sekembang lalu di Perang Panjang, Puteri Sekembang lalu di Batu. Tahu semuka terkabar dia selalu. Ustaz kali ini ada Jomunir lalu tengah hitam lah di Batas Kota Preman lah. Kalau ada macam dia bagian bagian timur dia ni bagian utara dia tu. Sudah tu dah like at one nikmat dolo putri SBI. One jenis aku Jobundo
0: Iya.
1: Sudah tu kesan apa? Putra rantau di Medan tu aku melalui streaming lainnya tu Jojo Haji, Jojo kawan-kawan di Jakarta semua kata kabar saya selalu saya ayam.
0: Jadi macam.
1: Ini tak kata bui di nama JJ, sama di lingkungan cara no, sama bahaya terwe selia.
0: Jadi.
1: Kode, JJ anak JJ, mereka nak dapat lo kawan yang kamu suruh di belakang lah kan.
0: Iya, jadi.
1: Ada hal selia, selia kamu suruh di lalu lah.
0: Oh, lain lalu lah. Tapi jak kabel lah.
1: Alhamdulillah, pijak tadi kabel lah mertua.
0: Iya.
1: Ya mambo dah, ngan mua lah dah.
0: Iya, jadi.
1: Yalah, saya terima kasih. Alhamdulillah, takabalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan FM.
1: Wan FM rancak Wana.
0: Yalah, makasih banyak Mak Itam ya. Yalah, di sampingnya, tetap salam pulau untuk Upi anak ayah ya. Upi anak ayah, putar lagu yang rancak-rancak yo. Upi lagi menanga radio. Yalah, selamat malam Upi anak ayah. Untuk Icin pulau ko, selamat malam Icin. Ika Tanjung, selamat malam. untuk Mama Soleh di Singgalang, untuk di sana warga SMP Ampe ya. Ira sampai malam untuk siswanya bagai Bang Jack, juga keluarga Balkis sebagai tuha. Ira Iskanza, neneknya suka mendengar radio katanya. Salam-salam lah untuk kesadonya mendengar ya. Jadi sana sampai di siko dulu kita menerima telepon, kita lanjut untuk memutar lagu dan alah dipinta desa sana kita tadi ya. Ada Tungke Membok Rabah dulu dari Ika Dibusur bersama Bule ya. Ibu Airah Jangan Sampai Menaruh Dandam, Unika di Palala Indak Sabandiang, Azizah Begilamo, Pak De Lampik Gurau, si Endak Mungkin Siriah Babuah Simangko. Itu alai. Betul kau berapa-apa, Begalik Jepang Asayan, TL, Rumi Bakato, Mak Itam, tadi Mak Itam, Tadorong Sayang, iyalah. Iyalah di sana penangan, kita dengarkan dulu ya, Tungke Membok Rabah, spesial untuk Bule ya, bersama mamanya di Busur. Iyalah, selamat malam di sana penangan dan selamat mendengarkan lagu-lagu di Marapalam.

di sana gitu, nanti jumpa musibah ya. Mudah-mudahan capek pulih di sana ya, diberi kesabaran dan ketabahan. Dan untuk di sana sedang didera untuk asap kabu ya di sana ya. Tetap waspada, banyak minum air putih ya di sana ya. Dan pakai masker keluar rumah di sana ya.

Selamat malam pula untuk udara rantau yang ada di Medan ya. Salam-salam kita ya Nio, lah di penghujung. Mudah-mudahan lagunya bisa diputarkan Beko ya. Yalah, selamat malam untuk udara rantau yang ada di Medan dan warga Padang yang ada di Medan, sama rantau ke Medan ya. Horas, ya, semoga sehat selalu.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun,

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitu.

103,2 FM. Di sana pandangnya sampai di siku pulau Mbak Saleha mengandir sana ya. Di serangkaian lagu-lagu di acara Moran Palam ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Dan lah ikut bergabung ya. Yalah nak baca tadi ya. Ada agak melo setiap bunyi jadi Israk Samanta tadi di sana ya. Yalah. Terima kasih banyak di sana. Ambo Saleha mohon pamit undur diri di sana ya. Kok ada kata-kata yang salah gara-gara kita tidak pas di tampaknya ya. Tolong sama-sama maafkan ya. Ada tiga lagu lain di sana ya. Ada Rumi Bakato, Tadorong Sayang dan ada Takabit dengan Didi Rantau ya. Yalah, terima kasih banyak atas yang disuruh di sana. Ambo Saleha pamit. Tetap jaga kesehatan di sana ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Lancar-lancar saja untuk aktivitas kita tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Pipit, capek lah. Ayah lancarlah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

di sini, stasiun terkemuka LM Pohanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.